psikotropika prekursor dan zat aditif BPOM, Ria Christian Siagian. Ia mengatakan aturan tersebut menegaskan bahwa fasilitas non-apotek hanya diperbolehkan menjual obat bebas, sementara itu apotek memiliki kewenangan lebih luas termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat. Dan menurutnya hipermarket, supermarket dan juga minimarket hanya untuk obat bebas dan obat yang terbatas, sedangkan apotek bisa menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan. Hal ini dikatakan langsung olehnya saat wawancara bersama Pro 3 RRI pada Selasa 19 Mei 2026. Menurutnya aturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung dan penunjang kesehatan. Dalam regulasi tersebut, BPOM menegaskan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan bersertifikasi. Sementara itu, Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Kerry Lestari Dandan, menyampaikan terhadap regulasi tersebut. Menurutnya, selama ini penjualan obat di fasilitas lain telah berlangsung tanpa regulasi yang jelas. Dengan adanya aturan baru ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa distribusi obat tetap berada di bawah pengawasan apoteker.

hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-18818.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku kru. Salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
10: 2. Ma, ada batu.
11: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
12: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
11: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
12: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
11: Ya, sebentar aja.
12: Gak usah, biarin aja.
11: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
10: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
13: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Ya masih soal seputar kesehatan tuh Bro Dio, tapi ini lebih ke ada berita yang kurang menyenangkan ya, karena katanya nih Tung Pro 2, wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia sejak WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapannya itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran di lintas negara. Peneliti Global Health Security Diki Budiman menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya ini. Menurut Diki, Ebola sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global. Virus itu sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Namun strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru tersebut justru muncul di kota dan juga pusat transportasi internasional ya. Dan menurut Diki Budiman, dulunya hanya muncul di desa, namun kini sudah muncul di berbagai wilayah dan kasus ditemukan di wilayah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi. Ia menjelaskan kondisi itu membuat risiko penyebaran lintas negara semakin besar. Karena itu WHO menetapkan status Public Health Emergency of International Concern. Dan menurut Diki, status tersebut menunjukkan ancaman Ebola harus segera ditangani secara serius oleh dunia internasional. Namun ia menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Diki menyebut Indonesia tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kasus impor. Pengawasan di bandara dan pintu masuk internasional dinilai sangatlah penting. Sistem screening harus berjalan terus selama 24 jam. Meski begitu, Diki menilai risiko penularan meluas di Indonesia masih rendah. Ebola dinilai berbeda dengan COVID-19 yang penularannya sangat cepat. Ia juga mengingatkan masyarakat tidak memberi stigma terhadap warga Afrika. Menurutnya wabah Ebola tidak berkaitan dengan ras ataupun kelompok tertentu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Informasi ini buat ngobrol dua yang penasaran gimana sih keputusan dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat yang kemarin itu sempat viral tuh ngobrol dua. Ada pernyataan bahwa Lomba Cerdas Cermatnya itu kemarin mau diulang ya, tapi baru-baru ini Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah diputuskan setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalannya secara damai, dan Sekjen MPR RI Siti Fauzia pun juga membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat tersebut berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut. Dalam surat itu, SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Sekolah itu juga menyatakan menghormati hasil lomba dan pendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu, SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima pernyataan serupa dari SMA Negeri 1 Sambas yang mana hasilnya juga menolak pelaksanaan ulang lomba tersebut. Yang menjelaskan sebelumnya MPR sempat memutuskan evaluasi dan rencana pelaksanaan ulang lomba setelah menemukan adanya perbaikan dan juga penjurian. Namun keputusan tersebut berubah setelah kedua sekolah menyatakan sikap yang sama. Menurut Abraham, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan setelah terhadap pelaksanaan LCC LCC 4 Pilar, termasuk mekanisme penjurian yang ke depan akan melibatkan akademisi atau pakar hukum tata negara di setiap daerah.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

berdua baru-baru ini kita lagi sering banget ngerasa kalau anak-anak muda zaman sekarang itu justru suka sama hal-hal yang berbau nostalgia ya, teman pro dua. Bahkan ada pemusik kayak apa ya, grup musik gitu, namanya agak susah sih disebutkan ya, teman pro dua, nanti akan Eka sebutkan di akhir ya. Jadi ada 6 kayak grup musik gitu, dan film musiknya tuh benar-benar vibes zaman dulu gitu ya, tuh pemper dua. Kayak nostalgia tuh sering muncul saat saat mereka nyanyi gitu, semua produknya. Jadi kayak terasa aja zaman dulunya. Ya memang anak-anak Gen Z zaman sekarang ini lebih suka ya, banyak yang suka lebih tepatnya sama hal-hal yang berbau dengan nostalgia ya. Fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z meski banyak belum mengalami langsung era tersebut. Karena secara sederhana, nostalgia menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan juga kenangan masa lalu. Tren ini berkembang melalui musik, film, kemudian media sosial dan juga mode ya, karena ya mungkin bagi anak-anak muda zaman sekarang itu memberikan rasa nyaman gitu ya, rasa keren gitu teman berdua. Dan ini juga menjadi alasan kenapa anak-anak zaman sekarang itu suka dengan nostalgia ya, karena yang pertama itu bisa jadi itu pelarian dari tekanan kehidupan modern ya, karena seperti yang kita ketahui kehidupan modern itu penuh dengan tekanan ya, tekanan pekerjaan, teknologi juga memberikan tekanan, tantangan sosial, dan nostalgia ini menjadi pelarian yang menenangkan bagi banyak orang, terkhusus anak muda ya. Meskipun kebanyakan anak muda zaman sekarang itu tidak mengalami kenangan masa lalu ya, karena kan mereka nggak hidup di masa lalu gitu ya, tapi mereka merasa bahwa kenangan-kenangan masa lalu yang mereka lihat di acara lama, misalnya di media sosial dan lain sebagainya, itu bikin mereka tuh suka gitu ya, sehingga tren retro, kemudian acara lama, permainan klasik itu kembali digemari berbagai kalangan. Bahkan ini teman pro 2, itu ada segerombolan semacam komunitas anak muda gitu di GBK yang rutin banget menggelar acara khusus untuk bermain permainan tradisional zaman dulu. Itu keren banget sih, itu adalah salah satu cara yang smooth banget ya buat anak-anak muda supaya mereka bisa lepas dari gawainya ya. Terus yang kedua, alasan kenapa anak-anak muda zaman sekarang suka hal-hal yang berbau retro ya, karena nostalgia itu memiliki kekuatan emosional, mengingatkan banyak pada kenangan indah mereka di masa kecil ya, karena perasaan hangat itu bisa membuat mereka tuh ngerasain apa yang mereka rasakan dulu ketika mereka masih kecil ya. Kemudian pengaruh media sosial dalam menyebarkan nostalgia pun juga sangat berpengaruh ya, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Media sosial itu berperan besar menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Contoh Instagram, TikTok, Twitter, itu banyak loh konten-konten kenangan era 90-an hingga 2000-an lah ya. Dan ini kalau misalnya anak-anak muda suka dengan hal-hal yang berbau nostalgia, sebenarnya ini bisa mengasah kreativitas mereka ya dalam mengemas ulang masa lalu gitu ya. Jadi nostalgia bukanlah kenangan lama yang pudar begitu aja, tapi bisa dihadirkan kembali dengan kreatif oleh anak muda, di remake, di remix ya, gaya retronya bisa dimunculkan kembali dan menarik perhatian bagi generasi sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk

Kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ya, penggemar For Revenge, teman berdua, baru-baru ini promotor musik Antara Suara mengumumkan tour spesial For Revenge bertajuk Titik Sadra untuk merayakan perjalanan bermusik mereka. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan For Revenge ini akan digelar di Bandung dan di Kuala Lumpur, teman berdua. Bandung dan juga Kuala Lumpur dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagunya For Revenge. Dan tour tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal ya. CEO Antara Suara ada Andri Veraning Ayu menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme penggemar menyambut konser spesial For Revenge mendatang, dan ia menilai lagu-lagu For Revenge ini memiliki kedekatan emosional kuat dengan banyak pendengar muda Indonesia saat ini. Jadi menurut Ayu ya, For Revenge ini bukan sekedar band, bukan hanya liriknya saja, aransemennya hingga emosi yang mereka bangun dalam setiap lagu telah menjadi bagian dari keseharian banyak pendengar, terutama generasi muda yang mencari ruang untuk merasa dimengerti, dan dirinya sangat optimis konser ini akan disambut positif. Menurut Ayu, pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu For Revenge ini dipastikan merasakan kedekatan emosional serupa hingga sekarang, dan ia menyebut penggemar di Bandung dan juga Kuala Lumpur telah lama menantikan penampilan spesial dari grup musik ini. Optimisme tersebut didukung meningkatnya permintaan fanbase For Revenge melalui media sosial dan juga komunitas musik independen belakangan ini. Bandung dan Kuala Lumpur dinilai menjadi lokasi strategis sekaligus pertunjukan alternatif paling dinantikan penggemar sepanjang tahun. Dan melalui rangkaian tur tersebut, Antara Suara ingin menciptakan ruang emosional bagi penonton menikmati lagu-lagu dari For Revenge bersama-sama, dan penjualan tiket presale konser spesial For Revenge ini sudah tersedia dia melalui laman forrevenge.id hingga 25 Mei 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Pro 2 FM.

berdua kalau kamu familiar sama film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum, itu katanya bakal diproduksi versi Indonesianya yang berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea atau Maprodua. Jadi rumah produksi MD Pictures sudah resmi merilis trailernya, dan film ini menjadi adaptasi resmi dari film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum yang sempat mengguncang pecinta horor dunia sejak dirilis di tahun 2018 ya. Film tersebut diproduksi oleh MD Pictures bersama Umbara Brother Films dan juga Peak House Film, dan proyek ini disutradarai oleh Anggi Umbara dengan naskah yang ditulis oleh Lela Laila. Sutradara Anggi Umbara mengungkapkan proses produksi film ini dilakukan dengan tantangan besar karena sebagian besar adegan itu diambil di malam hari, dan ia mengatakan tim produksi bahkan mendatangi saman asli untuk membantu proses syuting di lokasi yang dianggap memiliki aura mistis yang kuat, teman produa ya. Jadi Anggi sendiri saat konferensi pers film 402 Rumah Sakit Angker Korea di gedung MD Pictures kemarin ya, hari Selasa tanggal 19 Mei, itu katanya kebetulan mereka tuh syutingnya itu dengan saman beneran. Jadi mereka mendatangkan ada beberapa saman yang dihormati secara spiritual, dan kemudian mereka syuting dengan yang mau gitu ya. Dan menurut Anggi, perjalanan menuju lokasi syuting itu juga memberikan pengalaman mencekam bagi kru dan juga pemain. Area menuju tempat tersebut dipenuhi sama hutan, kuburan, hingga patung-patung yang membuat suasananya terasa sangat menyeramkan sejak awal, teman berdua. Anggi sendiri mengaku tekanan selama produksi justru menjadi motivasi tersendiri untuk menghadirkan film horor berkualitas, dan Anggi menyebut Gonjiam Haunted Asylum sendiri merupakan salah satu film found footage terbaik karena dibuat sangat realistis dan terasa meyakinkan. Dan untuk menciptakan pengalaman serupa, tim produksi menggunakan total 28 kamera selama proses syuting. Setiap pemain bahkan membawa beberapa kamera sekaligus, mulai dari kamera dada, kamera depan wajah, hingga kamera di kepala ya, untuk menangkap sudut pandang yang berbeda. Selain tantangan teknis, beberapa pemain dan kru juga dikabarkan mengalami pengalaman mistis nih, teman berdua, saat syuting berlangsung. Katanya ada kru yang kadang lihat penampakan tapi gak juga cerita sama pemain yang lain karena takut pada kabur gitu ya. Sementara itu penulis naskah Lele Laila juga mengaku tertarik mengadaptasi Gonjiam Haunted Asylum sendiri karena ceritanya sederhana tapi mampu menghadirkan ketegangan yang sangat mendalam. Dan ini ia menjelaskan versi Indonesia ini juga tidak sekedar menyalin cerita aslinya, melainkan menghadirkan pendekatan baru untuk memperdua ya. Jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea yang diadaptasi dari Gonjiam Haunted Asylum sendiri akan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
8: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
9: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
8: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
10: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Dan sampai di sini sudah tugas kami menemani Temu Produa dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Temu Produa yang sudah mau bergabung ya. Habis ini Temu Produa akan ditemani sama Kak Karin sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Nyaka pamit, terima kasih.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Radio. Dan tentunya terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radio FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radio. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya teman Radio, sampai dengan di jam 6 sore. Dan tentunya seperti biasa di jam 11 sampai dengan di jam 12 itu ada segmen Produa Hitlist, yang dimana lagu-lagu hits itu bakal saya putarkan teman Produa, dan juga ada informasi musik yang bakal saya update. Dan tentunya juga saya membuka request di siang hari ini, bebas mau lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia, boleh kamu kirim lagu kesukaan kamu supaya kita dengarkan sama-sama teman Produa. Dimana di WhatsAppnya Produa di 0821-9914-7873. Saya ulangi, 0821-9914-7873 teman Radua. Oke, sambil menunggu requestan kamu di siang hari ini teman Radua, saya putarkan dulu lagunya Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Redu FM, teman terbaik kamu, teman Redu. Tentunya masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 6 sore, teman Redu. Yang dimana di jam 11 sampai di jam 12 itu ada Redu Hit List, lagu-lagu hits saya putarkan, dan juga pastinya ada informasi musik. Ada informasi musik dari Mahalini, teman Redu, yang dimana dia itu memberikan tanggapan soal artikulasinya di lagu yang berjudul Seketika, yang katanya dinilai netizen itu kurang jelas oleh beberapa netizen di Indonesia nih, teman Redu. Jadi lewat kolom komentar di TikTok, teman Redu, Mahalini itu menjelaskan bahwa gaya pelafalan tersebut itu memang sengaja dipilih agar emosi dalam lagu tersebut itu bisa lebih terasa, teman Redu. Jadi menurut Mahalini, katanya teknik menyambung kata itu juga penting, terutama saat membawakan lagu berbahasa Inggris atau lagu upbeat, agar terdengar lebih natural, teman Redu. Jadi Mahalini itu memilih tetap mempertahankan ya gaya bernyanyinya yang kini tuh sudah menjadi ciri khas Mahalini sendiri, teman Redu. Penasaran kan lagu yang dia bawakan, teman Redu, yang berjudul Seketika, yang katanya netizen itu bilang artikulasinya kurang jelas. Jadi buat kamu yang penasaran, bakal saya putarkan lagu dari Mahalini yang berjudul Seketika, teman Redu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Dan tentunya saya mau menyapa beberapa pendengar atau teman Pro 2 di luar sana yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Ya, di mana ada saya Nuri yang katanya pengen request lagunya Gea Indrawari yang berjudul 1000 kali. Oke, nanti saya putarkan. Dan ada lagi ya Cita Aca yang katanya pengen request lagunya Bersena Bestandi yang berjudul Ruang Baru. Katanya lagi kerja sambil dengarkan Pro 2 RRI Sorong. Terima kasih ya Cita Aca. Dan teman Pro 2, saya masih menunggu requestan kamu atau lagu kesukaan kamu. Kamu boleh kirim di WhatsAppnya Pro 2 di 0821 9914 7873. Apalagi kamu yang lagi mobile, lagi kerja, atau mungkin ibu-ibu yang ada di rumah lagi masak. Kita dengarkan lagu kesukaan kamu di Pro 2 RRI Sorong, teman Radua. Oke, saya tunggu requestan kamu. Sambil menunggu, saya putarkan requestan dari Yacita dan Zainuri, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

teman terbaik kamu, teman radua. Baru-baru ini Peggy Gou itu menggelar party di bawah jalan tol New York, teman radua, tepatnya di Amerika. Di mana Peggy Gou ini tuh menggelar acara yang berjudul Midnight Lobster Club, dan acaranya itu di bawah jalan tol, teman radua. Waduh. Jadi acara tersebut itu menghadirkan suasana rave yang dimana bernuansa merah neon dengan dentuman musik elektronik dan tata cahaya dramatis sepanjang malam, teman radua. Jadi di bawah jalan tol itu Peggy Gou menggelar konser. Ya, dimana lewat penampilan ini, teman radua, Peggy Gou itu kembali ya menunjukkan kemampuannya menciptakan pengalaman pesta yang unik dan berkesan di ruang tidak biasa, teman radua. Jadi pesta ini tuh kayak mirip apa ya, konser rahasia nggak sih, teman radua? Di bawah jalan tol, dan tentunya para penonton atau yang ikut hadir dalam pesta tersebut itu tentunya senang dan merasakan nuansa baru, teman radua. Oke, teman radua, sampai di sini saya menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Nanti di jam 12 siang itu ada informasi hiburan, maksudnya informasi kuliner dan UMKM yang menemani kamu dalam istirahat, teman radua.

Produk FM teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi sibuk kerja, yang masih depan layar, atau mungkin yang lagi mobile jalan, lagi di jalan teman Produk 2 bawa kendaraan, atau mungkin yang lagi di kantor kejar deadline dari pagi tadi. Jangan lupa makan siang ya teman Produk 2, karena waktu sudah menunjukkan di pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Ya minimal istirahat sebentar lah teman Produk 2. Kadang kita itu terlalu fokus sama kerjaan kita sampai lupa kalau badan kita itu juga harus diisi teman Produk 2 dengan makanan yang bergizi pastinya. Dan pikiran kita itu harus butuh jeda juga teman Produk 2. Jadi tidak harus lama, tidak harus ribet. Ya mungkin cukup tarik napas sebentar, terus minum air putih, dan kasih tubuh kita itu waktu buat riset teman Produk 2. Ya kerjaan bisa nunggu sebentar lah teman Produk 2. Yang penting itu kesehatan, jangan sampai belakangan pastinya. Tetap semangat buat kami yang masih berjuang di hari ini teman Produk 2. Apapun aktivitas kamu sekarang, semoga tetap lancar. Dan jangan lupa jaga diri sendiri pastinya teman Produk 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Radua FM, teman terbaik kamu. Bicara tentang makanan, teman Radua, mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana itu berpikir, mau makan siang apa sih hari ini? Tenang, kamu tidak sendirian nih, teman Radua. Kalau cuaca kayak mendung kayak gini, teman Radua, menu kuah hangat itu jadi pilihan ya pastinya. Seperti mungkin soto, bakso, atau mungkin sup ayam, teman Radua. Ini mana bikin badan kita itu lebih nyaman kalau kita konsumsi makanan yang berkuah, apalagi cuaca mendung di luar sana, teman Radua. Mungkin yang lebih praktis itu kayak nasi campur atau ayam geprek, itu tidak pernah salah sih, teman Radua. Dan pastinya buat kami yang lagi mobile di jalan, jangan lupa pilih makanan yang aman ya, jangan terlalu pedas, dan pastinya bikin kita itu kenyang tanpa ribet, teman Radua. Ingat, makan itu bukan cuma soal kenyangnya saja ya, tapi juga soal jaga energi kita biar aktivitas kita itu bisa berlanjut sampai dengan sore hari nanti, teman Radua. Kalau tidak makan siang, waduh, sulit fokus, ngantuk pastinya. Jadi sangat penting untuk makan siang ya, teman Radua. Jadi apapun pilihan makan siang kamu di hari ini, semoga rasanya pas dan mood kamu itu ikut naik juga, teman Radua, dengan makan siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

0: Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Radua FM, teman terbaik kamu.
1: Siapa nih teman Radua yang mungkin tidak bisa kerja tanpa kopi? Angkat tangan. Bicara tentang soal kopi, teman Radua, kopi dari wilayah timur Indonesia, terutama Papua nih teman Radua, itu punya karakter yang beda dari yang lain. Dimana kopi Papua itu rasanya itu kuat dan aromanya itu khas Papua sekali ya teman Radua. Dan sering dianggap sebagai kopi eksklusif. Bukan cuma karena kualitasnya ya, tapi juga karena harganya yang relatif tinggi teman Radua. Nah menariknya, anak muda sekarang itu justru makin melirik kopi Papua nih teman Radua. Jadi ini tuh bukan cuma soal nongkrong atau gaya hidup, tapi juga soal eksplorasi rasa dan kebanggaan minum produk lokal. Jadi kopi Papua dikenal punya karakter unik, di mana banyak penikmat kopi itu merasakan sentuhan coklat, kaya rempah, bahkan sedikit fruity teman Radua. Jadi karakter ini tuh jelas berbeda dengan kopi dari daerah lain yang tentunya yang ada di Indonesia. Dan tentunya pada saat beberapa orang itu mengonsumsi kopi Papua itu dengan merasakan itu pastinya dapat pengalaman baru teman Radua, terutama buat anak muda yang suka dengan hal autentik. Jadi ada beberapa jenis kopi Papua yang paling dikenal nih teman Radua. Yang pertama itu Arabica Papua Wamena, berasal dari Lembah Baliem, dengan rasa erci, sedikit asam, aroma coklat dan herbal. Jadi banyak ditanam secara organik dan jadi favorit untuk manual brew teman Radua. Jadi ini kayaknya saya pernah rasa ini, yaitu Arabica Papua Wamena. Ini mana pernah teman saya itu bawa dari Wamena dan kasih ke saya. Memang rasanya beda sih teman Radua. Tapi harus di ini kayaknya, harus disaring dulu sebelum kamu itu mengonsumsi kopi Arabica Wamena. Karena kalau tidak disaring itu ada serbuk-serbuknya ya teman Radua. Terus ada juga Arabica Papua Pegunungan Tengah, di mana rasanya nih katanya itu kompleks, seimbang antara asam dan pahit dengan aroma rempah dan buah kering. Jadi cocok untuk penikmat kopi single origin teman Radua. Nah yang berikutnya itu Arabica Papua Monemani, dimana kopinya itu karakternya itu lebih lembut, body medium dan sentuhan coklat dan karamel. Dan sekarang Arabica Papua Monemani itu banyak digunakan di coffee shop lokal teman Radua. Dan masih banyak lagi ya kopi Papua yang tentunya itu rasanya autentik dan berbeda-beda nih teman Radua. Jadi secangkir kopi Papua itu bukan cuma soal rasa saja, tapi juga tentang alam, budayanya, dan kebanggaan dari timur Indonesia nih teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Gak terasa ya teman Radua, waktu makan siang itu sudah hampir habis gak sih? Dimana sekarang itu sudah di jam 12:55 waktu Indonesia Timur teman Radua. Dan buat kami yang lagi makan, pelan-pelan saja ya, nikmati dulu, jangan terburu-buru teman Radua. Dan buat kami yang belum sempat makan, semoga setelah ini tuh masih ada waktu ya, meski walaupun cuma sebentar saja, buat mengisi tenaga kamu sebelum lanjut aktivitas teman Radua. Sebentar lagi kita kembali ke rutinitas, ke meja kerja, ke jalanan, ataupun ke aktivitas yang mungkin masih menunggu. Menunggu itu paling bosan sih teman Radua. Ya, semoga energi siang ini cukup lah buat menemani kamu sampai sore nanti teman Radua. Tetap fokus, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Saya informasikan di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang ada informasi olahraga yang menemani kamu teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

0: Prodweza. Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodweza. Teman terbaik kamu.

Sport hadir kembali teman Radua dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur menemani kamu dalam beraktivitas. Di mana Radua Sport kita mulai dulu dari Liga Inggris teman Radua. Di mana pelatih Manchester City yaitu Pep Guardiola itu mengucapkan kepada Mikel Arteta dan Arsenal yang berhasil menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026, di mana Arsenal itu memastikan diri sebagai juara Liga Inggris musim 2025-2026 setelah 22 tahun menunggu untuk kembali berdiri di puncak sepak bola Inggris. Jadi kepastian gelar itu datang bukan dari pertandingan Arsenal sendiri, melainkan dari hasil yang diraih rival terdekat mereka, yaitu Manchester City, teman Radua. Dalam laga yang berlangsung di Vitality Stadium pada hari Rabu di tanggal 20 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City itu hanya mampu bermain imbang satu sama melawan AFC Bournemouth, teman Radua. Jadi hasil tersebut itu membuat Manchester City gagal memangkas jarak poin dengan Arsenal. Dan City itu sekarang mengoleksi 78 poin dan tertinggal 4 angka dari Arsenal yang kokoh di puncak klasemen, teman Radua. Tentunya dengan hanya satu pertandingan tersisa musim ini, posisi Arsenal sudah tidak mungkin lagi dikejar, di mana poin Arsenal tidak bisa disamai atau disalip oleh Manchester City, teman Radua. Dalam pertandingan itu, Bournemouth itu tampil mengejutkan di depan pendukung sendiri, teman Radua. Dan tentunya Manchester City itu berusaha keras mencuri gol, menyeimbangi sepanjang babak kedua. Namun, baru berhasil mencetak gol pada masa injury time lewat pemain Norwegia yaitu Erling Haaland, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rodolfo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Produfm,
0: teman terbaik kamu. Produfm,
8: Produfm, teman terbaik kamu.
9: Matiin HP dulu ah.
10: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
9: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
0: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
8: Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di informasi olahraga teman Radua, ini mana timnas Portugal itu merilis skuad untuk Piala Dunia 2026. Ada nama Cristiano Ronaldo yang siap mencetak rekor di kesempatan kali ini teman Radua. Jadi nama Ronaldo itu masih jadi andalan dan sosok paling mencuat di skuad Portugal kali ini. Jadi CR7 itu akan jadi andalan di lini depan Portugal sekaligus motor permainan tim. Di mana kemunculan Ronaldo di Piala Dunia 2026 jelas merupakan kejutan. Di mana sebelumnya banyak yang yakin bahwa Piala Dunia 2022 jadi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo teman Radua. Namun nyatanya Ronaldo masih bisa tampil di level atas dan layak dipanggil Portugal. Ketika tampil di Piala Dunia 2026 nanti, Ronaldo itu bakal memecahkan rekor di mana dia itu akan jadi pemain yang mencicipi 6 kali gelaran Piala Dunia. Rekor yang bakal ia pegang bersama Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang juga berlaga di Piala Dunia 2026. Jadi timnas Portugal sendiri itu bukan hanya mengandalkan Ronaldo, mereka tuh punya Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang jadi pemain papan atas di Liga Inggris teman Radua. Belum lagi nama-nama seperti Vitinha, Joao Neves, Ruben Neves, Mateus Nunes sampai dengan Nuno Mendes yang tentunya makin bersinar di klub masing-masing. Jadi Portugal itu jelas jadi salah satu tim favorit juara teman Radua. Namun upaya mereka untuk merebut trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya itu jelas akan mendapatkan tantangan dari tim-tim besar lainnya teman Radua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Teman terbaik.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Monroe, dua pemain subur Liga Inggris gagal masuk timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 setelah pelatih dari Brasil Carlo Ancelotti lebih memilih Neymar. Brasil mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026, teman Radua. Nama Neymar masuk ke dalam daftar pemain itu, akan tetapi pemanggilan skuad itu jadi kontroversi lantaran pelatih Brasil itu dianggap lebih mementingkan Neymar ketimbang pemain lain yang lebih subur, teman Radua. Jadi dikutip dari Daily Mail, setidaknya dua pemain subur yang tampil di Liga Inggris yaitu Joao Pedro, Richarlison itu diabaikan oleh Ancelotti untuk ke Piala Dunia 2026. Bersama Chelsea pada musim ini, Joao Pedro itu tercatat mencetak total 20 gol dari 49 pertandingan di semua kompetisi. 15 gol diantaranya dibuat di Liga Inggris. Sementara meski kesulitan bersama Tottenham Hotspur, Richarlison itu bisa mencetak 11 gol di semua ajang, dengan 10 diantaranya dikemas di Liga Inggris. Sedangkan Neymar yang kini berusia 34 tahun itu hanya mencetak 6 gol bersama Santos pada musim ini, teman Radua. Jadi Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, itu mengisyaratkan, teman Radua, skuad Brasil saat ini tuh adalah yang terbaik dan minim kesalahan. Jadi Carlo Ancelotti itu membuat skuad dengan mempertimbangkan banyak saran. Baik Joao Pedro, Neymar, dan Richarlison itu merupakan pemain dengan tipikal permainan penyerang sayap. Karena itu pemilihan Neymar ketimbang Joao Pedro dan Richarlison itu jadi sorotan, teman Radua. Selain Neymar, barisan penyerang tim Samba untuk Piala 2026 itu diisi oleh Endik, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Mateus Cunha, Rapinha, Ryan, dan Vinicius Junior, teman Radua.

0: Sobat Teman Radio 2, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga.
1: Untuk selengkapnya informasi olahraga kamu bisa baca di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Teman Radio 2. Di jam 2 kita akan masuk di informasi hiburan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM teman terbaik kamu.
4: Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Di luar sana cuaca cukup panas ya teman Pro 2. Buat kamu yang banyak aktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen atau body lotion supaya tidak kulit kamu tidak terpapar sinar matahari langsung teman Radua. Nah teman Radua, dulu banyak yang pikir kalau kanker itu identik sama penyakit orang tua. Nah tapi sekarang itu faktanya mulai bergeser nih teman Radua, dimana kasusnya itu makin sering muncul di usia produktif, bahkan di kalangan anak muda. Jadi salah satu yang paling disoroti itu adalah gaya hidup sedentari. Ya, di mana kebanyakan duduk, kurang gerak, mungkin seharian di depan layar, jarang olahraga, makan tidak teratur, tidur juga sering dikorbankan teman Radua. Ya kelihatannya sepele sih teman Radua, tapi kalau jadi kebiasaan itu resikonya bisa kemana-mana. Jadi makanya sekarang banyak tenaga kesehatan itu mulai mengingatkan olahraga itu tidak harus berat, yang penting aktif bergerak setiap hari teman Radua. Kayak apa? Kayak jalan kaki, stretching sebentar, naik tangga, atau sekedar bangun dari duduk tiap beberapa jam, dimana hal kecil ini tuh tapi dampaknya besar teman Radua. Kalau misalnya kalian pakai smartwatch atau jam tangan pintar, itu pasti terdeteksi ya teman Radua kalau kalian itu duduk selama 1 jam, itu disuruh bangun untuk berdiri, untuk gerak ataupun stretching jalan kaki atau naik tangga teman Radua. Kalau misalnya kalian itu pakai smartwatch atau jam tangan pintar, di mana diingatkan jangan duduk terlalu lama, apalagi kamu yang kerjanya di komputer terus nih teman Radua. Ya sekali-sekali stretching lah teman Radua.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
4: Ih, kamu bisa aja.
0: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Redu FM, teman terbaik kamu. Media sosial lagi rame nih, teman Redu. Kali ini tuh datang dari Instagram, yang dimana Instagram ini tuh kembali menuai kritik setelah meluncurkan fitur baru yang bernama Instance nih, teman Redu. Jadi banyak yang merasa, teman Redu, fitur ini tuh tidak terlalu jelas tujuannya dan terkesan terlalu maksa, katanya. Itu dari penggunaan Instagram ini ya, teman Redu, dimana aplikasinya yang dulu simple buat berbagi foto, sekarang itu katanya dianggap makin apa ya, makin haus relevansi, teman Redu, karena terus menambah fitur yang mungkin sebenarnya tidak semua itu orang butuhkan. Jadi secara konsep Instance ini itu terasa familiar, dimana gabungan antara Snapchat, BeReal, bahkan story Instagram itu sendiri. Jadi cara kerjanya itu cukup simpel, teman Redu. Jadi pengguna itu bisa kirim foto lewat DM ke mutual atau close friends, dan foto itu cuma bisa dilihat sesekali, teman Redu, sebelum hilang selamanya. Jadi buat sebagian orang ini tuh seru dan spontan, tapi buat yang lain, fitur ini justru bikin Instagram itu terasa makin ribet dan kehilangan identitas awalnya. Dan pertanyaannya sekarang, teman Redu, Instagram lagi berkembang atau mungkin justru kebanyakan eksperimen? Menurut kamu gimana nih, teman Redu?

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

itu menunjukkan hubungan positif antara kebiasaan lari jangka panjang dan kesehatan mental, di mana bahkan 22 studi lain itu membuktikan satu kali lari saja itu sudah bisa bantu meredakan gejala kecemasan dan depresi, teman Radua. Jadi peneliti dari University of Newcastle, David Lubans, itu menjelaskan bahwa olahraga itu mempengaruhi kesehatan mental lewat 3 jalur utama. Yang pertama, lari bisa mengubah aktivitas dan struktur otak. Kedua, itu membuka peluang koneksi sosial, rasa pencapaian, dan kedekatan dengan alam. Dan ketiga, itu mendorong kebiasaan hidup yang lebih sehat, dari pola makan sampai kualitas tidur, teman Radua. Jadi wajar ya kalau hati lagi tidak kuruan, teman Radua. Ini mana terus setelah lari rasanya lebih enak. Kadang solusinya itu sesimpel itu, teman Radua. Pakai sepatu, keluar sebentar, dan biarkan tubuh kita itu bantu menengani, menenangin ya pikiran kita nih pastinya. Pantasan anak muda sekarang itu banyak jogging ya, teman Radua, alias olahraga lari. Mungkin olahraga karena galau. Habis lari terus lebih plong, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu. Proud.fm. 92,1 Proud.fm, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proud.fm, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proud.fm.
10: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
11: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
10: Gak nyangka, bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
11: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
10: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
11: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Mutia Hafid itu mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun, teman Radua. Waduh, sangat disayangkan sekali ya teman Radua. Di mana angka ini tuh menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid itu menegaskan bahwa judi online bukan sekedar hiburan digital, melainkan ancaman serius yang merusak ekonomi keluarga, memicu kekerasan rumah tangga, memecah belah hubungan sosial, dan menghancurkan masa depan anak-anak, teman Radua. Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses dan penindakan hukum semata, di mana pemerintah terus memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai benteng utama pencegahan, teman Radua. Jadi Mutia Hafid itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak, di mana banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka itu terjerat, kehilangan ekonomi keluarga, keharmonisan rumah tangga, hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, teman Radua. Kementerian Komunikasi dan Digital itu terus gencar memblokir situs dan konten judi online. Namun, Mutia Hafid menekankan perlunya kerjasama lintas sektor yang lebih kuat, teman Radua. Di mana Mutia juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Dan tentunya Kemkomdigi telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk bertanggung jawab lebih besar dengan segera menurunkan konten-konten judi online, teman Radua. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga itu juga menjadi sangat strategis dalam membangun budaya anti judi online, teman Radua. Dan tentunya keluarga itu berfungsi sebagai benteng utama ya teman Radua dalam memberantas judi online dengan cara itu membangun komunikasi terbuka, membatasi dan mengawasi aktivitas digital anak, serta menanamkan nilai moral sejak dini, teman Radua. Dan tentunya pendekatan tersebut itu sangat efektif mencegah kecanduan dan mendukung proses pemulihan anggota keluarga yang terlanjur terdampak, teman Radua.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman kedua, selain usia yang tidak lagi muda, penyebab kamu rentan sakit punggung itu adalah kesepian, teman kedua. Jadi kesepian itu ternyata bukan cuma soal perasaan ya, tapi juga itu bisa berdampak ke badan kita, teman kedua. Jadi sebuah penelitian itu menemukan bahwa orang yang sering merasa kesepian itu lebih sering juga mengalami keluhan fisik seperti sakit kepala, pegal-pegal, sampai nyeri punggung meski tanpa penyebab medis yang jelas, teman kedua. Jadi saat rasa sepi muncul, otak kita itu bisa memproses stres dan rasa sakit dengan cara yang berbeda, sehingga tubuh kita itu memberikan respon nyata, teman kedua. Yuk mulai rutin telepon orang tua kamu atau mungkin keluarga kamu, teman kedua. Ajak nongkrong teman-teman lama kamu mungkin, makan siang di luar sana, atau mungkin jalan sama teman-teman yang dimana buat bercerita dan merasa terhubung dengan orang lain daripada kesepian kan. Jadi berkumpul bersama keluarga, sama teman atau mungkin sahabat itu bukan cuma baik untuk hati ya, teman kedua, tapi juga penting buat kesehatan secara keseluruhan nih, teman kedua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radu FM, teman terbaik kamu. Tidak terasa ya teman Radu, sekarang itu waktu sudah menunjukkan di pukul 3 lewat 55 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 5 menit lagi kita masuk di jam 4 sore ya teman Radu. Jadi buat kamu yang dari tadi fokus kerja, menyelesaikan satu persatu tugas kamu, atau mungkin masih mobil di jalan, itu tandanya hari mulai bergeser ke sore teman Radu. Sebentar lagi waktunya beres-beres meja, bukan hanya meja dibereskan teman Radu, tapi pikiran kita itu juga harus beres pastinya. Dan teman Radu tentunya siap-siap ya untuk menyambut jam pulang kantor, karena biasa jam pulang kantor di jam 4 sore teman Radu. Dan pastinya juga kalau kamu masih ada pekerjaan

Oh, deadline-nya itu hari apa dan besok dilanjutkan Tamantra 2. Dan kalau misalnya kalian sudah lelah, ya mungkin bisa apa ya? Tarik napas sebentar Tamantra 2 pelan-pelan. Dan pastinya sore ini tuh semoga energi kamu tuh bisa kembali buat menutup hari dengan perasaan lega Tamantra 2. Habis ini di jam 4 Tamantra 2, maksudnya tepatnya di jam 4 itu ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu dari jam 4 sampai dengan di jam 5 sore Tamantra 2. Selamat buat kamu yang sudah pulang lagi mobile, hati-hati, utamakan keselamatan kamu. Apalagi di sore hari ini tuh kendaraan sangat padat ya. Banyak yang pulang kerja pastinya, banyak yang pulang sekolah juga, anak SMA, atau mungkin ada beberapa pendengar atau teman Tamantra 2 di luar sana yang berangkat kerjanya shift sore. Tamantra 2, semangat menjalani sore hari ini. Ada salah satu mungkin lagu supaya kamu itu tidak lelah di jalan ya, Tamantra 2. Lagu apa yang bagus ya, cocok buat sore hari ini? Kayaknya Justin Bieber sih, Tamantra 2, yang berjudul Beauty and Beat, yang berduet dengan Nicki Minaj.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Iya, aku salah. Dan aku minta maaf. Udah.
11: Loh, kayak gitu gak cara minta maaf?
10: Terus harus gimana lagi?
11: Agi tahe. Borukku, anakku naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buruk.
10: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
11: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria, Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, selamat sore. Selamat sore, selamat sore buat kamu yang lagi menikmati sore hari ini dengan tenang, dengan pelan-pelan nih, teman Radio. Nikmatilah suasana sore hari ini dengan cara kamu masing-masing nih, teman Radio. Ya, mungkin ada yang olahraga, ada yang mungkin healing, jalan-jalan mall, atau mungkin nonton bioskop nih, teman Radio. Jadi orang cara menikmati sore itu pastinya berbeda-beda sesuai dengan suasana hati mereka, teman Radio. Ya, pastinya buat kamu yang lagi mobile, lagi jalan pulang menuju rumah, teman Radio, hati-hati ya, utamakan keselamatan kamu dan patuhi aturan lalu lintas, apalagi kendaraan sangat padat di sore hari ini, teman Radio. Nah, teman Radio, kita masuk di informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong, teman Radio. Nah, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu menyiapkan 7 ekor sapi bantuan masyarakat atau Banmas Presiden untuk Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Jadi seluruh sapi yang dipilih itu telah memenuhi kriteria bobot dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah, teman Radio. Jadi Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinar Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Firdiana, itu mengatakan proses seleksi sapi Banmas Presiden telah dilakukan sejak bulan lalu, di mana pemerintah daerah itu mencari sapi dengan bobot terbesar yang tersedia di daerah, teman Radio. Nah, selain memiliki bobot besar, sapi yang dipilih juga harus berasal dari daerah setempat dan bukan didatangkan dari luar wilayah. Jadi pemerintah mengutamakan sapi lokal yang telah dipelihara peternak di Papua Barat Daya, teman Radio. Di mana menurutnya sapi jenis Limousin dan Simmental itu menjadi pilihan utama karena memiliki ukuran tubuh besar dan memenuhi standar yang ditentukan, teman Radio. Di Papua Barat Daya, pemerintah itu berhasil mendapatkan sapi dengan bobot di atas 800 kg, teman Radio. Waduh, berat sekali ya. Jadi 7 sapi itu akan disebar untuk 5 kabupaten dan 1 kota di wilayah Papua Barat Daya. Jadi Firdiana itu menjelaskan 1 sapi itu berasal dari Kota Sorong, sementara sisanya itu berasal dari Kabupaten Sorong, teman Radio.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
4: Oh. Sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
3: Maaf ya, Mbah.
1: Teman terbaik.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Teman Redua, kerja keras dan latihan intensif selama 3 bulan membuahkan hasil manis bagi para atlet Taekwondo Papua Barat Daya. Mereka sukses meraih juara umum 1 pada ajang Jepara Open 1 Taekwondo National Championship 2026 antar sekolah dan pelajar yang berlangsung di Gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah dari tanggal 24 sampai dengan 25 April 2026. Jadi manajer tim yaitu Tiorina Simamora itu mengatakan kontingen Papua Barat Daya itu mengirimkan 31 atlet, 2 pelatih dan 3 ofisial sehingga total tim itu berjumlah 36 orang. Dalam kejuaraan tersebut, para atlet itu mengikuti kategori prestasi dan pemula untuk nomor Kyorugi individual, Pomase individual, serta Pomasae Beregu teman Radua. Dan hasilnya Papua Barat Daya itu berhasil membawa pulang 18 medali emas, 9 medali perak dan 7 medali perunggu sekaligus meraih gelar juara umum serta dana pembinaan teman Radua. Ya, di mana Tiorina Yorina, manajer tim teman Redua, itu mengatakan dukungan orang tua itu menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi para atlet untuk bisa mengikuti kejuaraan nasional tersebut teman Radua. Jadi Tiorina juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan seluruh pihak yang telah membantu tim sehingga dapat mengikuti kejuaraan nasional di Jepara. Menurutnya para atlet itu berasal dari berbagai sekolah, kampus dan institusi di Sorong Raya, mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi serta anggota Brimob Polda Papua Barat Daya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Daya yaitu Bernardus itu mengapresiasi prestasi yang diraih para atlet muda tersebut, ya, di mana dia menilai keberhasilan tersebut membuktikan Papua Barat Daya itu memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga khususnya Taekwondo teman Radua. Jadi Bernardus itu menambahkan pemerintah daerah siap bersinergi dengan seluruh cabang olahraga untuk memperluas pembinaan atlet sekaligus mendukung visi pembangunan kepemudaan dan olahraga di Papua Barat Daya. Jadi saat ini latihan rutin atlet tersebut dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu SD Negeri 35 HBM Kota Sorong, Aula SMP Moria Sorong dan SMP Negeri 1 Aimas dengan jadwal latihan beberapa kali dalam sepekan teman Redua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Teman Redua, anggota patroli perintis presisi Ditsamapta Polda Papua Barat Daya itu berhasil mengamankan 3 unit motor Honda Beat dan 1 motor Yamaha Mio M3 Teman Redua, di mana tanpa kelengkapan surat kendaraan serta menggagalkan aksi pencurian kabel yang terjadi di Jalan Osok, Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada hari Senin di tanggal 18 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Timur, di mana tim patroli itu melakukan pemantauan di daerah yang dianggap rawan tindak, menyambangi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari, melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan, dan tempat yang dicurigai terlibat tindak kriminalitas. Lalu sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Timur, tim patroli itu menemukan sebuah sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat nomor dan kaca spion serta tidak memiliki surat kendaraan. Nah, selanjutnya di pukul 2.20 waktu Indonesia Timur di dini hari, petugas itu kembali menemukan 2 orang pemuda itu mengendarai sepeda motor Honda Beat tidak ada plat dan surat kendaraan resmi. Jadi puncak patroli itu terjadi sekitar pukul 3.10 waktu Indonesia Timur saat personel itu mendapati 3 pria yang diduga tengah berupaya mencuri kabel di Jalan Osok Aimas. Kemudian anggota itu langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku, di mana para pelaku sempat membuang senjata tajam berupa parang ke semak-semak di sekitar lokasi saat pengejaran berlangsung dan akhirnya berhasil meringkus 2 orang pelaku, yaitu ada Alfian yang berusia 21 tahun, Jack yang berusia 15 tahun, dan 1 orang pelaku bernama Beto melarikan diri Teman Redua. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kapak, parang 2 unit sepeda motor, hasil curiannya, jenisnya motornya itu Yamaha Mio, 1 unit Honda Beat Street tanpa plat nomor, dan juga kabel aki alat berat yang diduga

berhasil dicuri teman Rodua. Jadi di penghujung patroli itu dilaporkan jika situasi Kamtimas di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong dalam keadaan aman dan kondusif teman Rodua. Jadi Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya itu menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan patroli preventif demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat dengan semangat teman Rodua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Kamu tahu enggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih. Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Gue kan teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 6 sore, teman Radua. Nah, teman Radua, Bank Indonesia perwakilan Papua Barat itu akan mengadakan kegiatan Kiris Torang Fun Walk. Ya, di mana kegiatan tersebut itu berlangsung di halaman kantor Wali Kota Sorong pada hari Sabtu di tanggal 23 Mei 2026. Jadi kurang lebih 3 hari ya teman Radua, kegiatan tersebut itu akan dilaksanakan. Jadi kegiatan itu mengajak masyarakat itu untuk berolahraga sambil mendukung penggunaan transaksi digital melalui Kiris, di mana panitia juga menyiapkan berbagai hiburan serta hadiah menarik bagi peserta yang ikut meramaikan acara tersebut, teman Radua. Jadi acara tersebut itu terbuka untuk umum dan pendaftarannya itu dilakukan secara offline di lokasi yang sama di kantor Wali Kota Sorong. Mulai pendaftarannya itu mulai tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Jadi kuota pesertanya itu dibatasi, teman Radua, yaitu hanya untuk 500 pendaftar pertama dengan syarat melakukan scan kiris sebesar Rp1 saat registrasi. Jadi peserta yang berhasil terdaftar itu nantinya akan mendapatkan jersey Fun Walk dan satu kupon door prize, teman Radua. Jadi kegiatan tersebut itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap transaksi digital yang praktis dan aman digunakan sehari-hari. Dan pastinya kamu harus catat ya teman Radua, karena ini tuh biasanya 500 orang itu apa ya, cepat sekali teman Radua habis. Jadi mungkin sebaiknya pada saat pendaftaran di pukul 16.30 kalian tuh bisa datang di jam 4 atau di pukul 16 tepatnya, teman Radua. Karena orang minat untuk olahraga itu sekarang itu banyak sekali ya teman Radua, apalagi Fun Walk plus banyak door prize-nya teman Radua, dan juga ada beberapa UMKM yang ada di sana yang ikut meramaikan teman Radua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 1, 2, 1, 2, 3.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Sekarang nih kita ngeliat sepeda listrik itu di mana-mana, teman Radua. Ya mungkin karena harganya murah, terus hemat biaya, makanya banyak di mana-mana sepeda listrik ini. Namun demikian, teman Radua, masyarakat itu pastinya diingatkan itu untuk memahami aturan penggunaan demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Jadi mengutip dari halaman Korlantas Polri, sepeda listrik itu memiliki regulasi berbeda ya dibandingkan sepeda motor listrik di jalan raya. Di mana aturan tersebut itu dibuat untuk melindungi pengendara sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya, teman Radua. Di mana penggunaan sepeda listrik itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020. Jadi dalam aturan tersebut, sepeda listrik itu masuk kategori kendaraan tertentu dengan batas operasional khusus, teman Radua. Jadi sepeda listrik itu tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya bercampur kendaraan bermotor tanpa lajur khusus, teman Radua. Jadi itu ya, jangan sampai sepeda listrik ini tuh masuk di jalan raya, teman Radua, yang dimana kita tahu batas maksimal kecepatan sepeda listrik ya enggak sampai 40 atau 50-an lah, teman Radua. Nah kalau tiba-tiba masuk jalan raya, waduh, agak bahaya ya, teman Radua. Jadi sepeda listrik ini tuh hanya boleh digunakan di kawasan tertentu dan jalur sepeda, teman Radua. Dimana ada beberapa area operasional sepeda listrik itu seperti di lajur khusus sepeda, kawasan perumahan atau kompleks, terus kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day, kawasan wisata, kawasan sekitar transportasi umum sebagai kendaraan pengumpan, terus kawasan perkantoran. Jadi Korlantas Polri juga mengingatkan batas kecepatan maksimal sepeda listrik itu hanya 25 km/jam, nih, teman Radua. Jadi pengguna itu juga dilarang modifkan kendaraan sepeda listrik untuk meningkatkan kecepatan di luar ketentuan. Jadi pengendara sepeda listrik itu wajib berusia minimal 12 tahun, teman Radua, sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Jadi pengguna berusia 12 sampai 15 tahun itu juga harus berada dalam pengawasan orang dewasa. Dan penggunaan sepeda listrik itu diwajibkan juga menggunakan helm pelindungnya saat berkendara demi menjaga keselamatan di jalan. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko cedera ketika terjadi kecelakaan, teman Radua. Jadi itu ya beberapa regulasi untuk sepeda listrik. Jangan sampai kamu suruh adik kamu atau mungkin adik lah, teman Radua, memakai sepeda listrik untuk ke sekolah, terus terpakai helm, terus lewat jalan raya, waduh bahaya ya, bisa-bisa ditilang, teman Radua. Teman Radua, karena sudah mau jam 6 sore waktu Indonesia Timur, artinya saya harus pamit undur diri. Ya dimana nanti ada rekan saya akan menggantikan saya di jam 6 sore sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Dan tentunya kamu akan mendengarkan Rian lagi di besok siang di jam 11 sampai dengan di jam 6 sore. Tepatnya itu besok di tanggal 21 Mei 2026, teman Radua. So, teman Radua, saya pamit undur diri. Selamat sore, selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 ya. Di edisi hari Rabu ya. 2026 hari Rabu tanggal 20 Mei ya 2026 di pukul 18 sampai dengan nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi teman Pro 2. By the way, Grace juga mau mengucapkan ya buat kalian semua teman Pro 2 selamat Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan di hari ini 20 Mei 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda. Agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yuh, teman Pro 2 masih menemani kalian ya di 94.96.7 teman Pro 2 dan tentunya di pukul 19.06 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Seperti biasa ya di jam 7 malam ini kita hadirkan lagu-lagu Timur buat menemani kalian di malam ini teman Pro 2. Dan juga sekaligus di pukul 19 atau pukul 7 malam ini kita hadirkan informasi-informasi yang lagi viral nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana karena tentunya Grace berbagi dengan kalian informasi-informasi yang sedang viral di media sosial nih teman Pro 2. By the way, sambil santai-santai di sore menjelang, sudah malam ya teman Pro 2, sambil santai-santai di malam ini boleh kalian request di 0821-9914-7873 ya untuk menemani kalian di malam ini sambil mendengarkan ya, menunggu informasi-informasi yang sedang viral yang akan Grace bagikan sepanjang 1 jam ke depan. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Mesti brother, buatmu baju.
3: Teman Pro2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: salah satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Produ FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, warganet ramai nih Teman Pro 2 ya. Menyoroti laporan pasien meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena hantavirus virus. Jadi Teman Pro 2 ya, terkait dengan berkembang pasca Indonesia juga melaporkan kontak erat hantavirus MV Hondius yang lagi dipantau juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin Saroso Teman Pro 2. Tidak sedikit juga yang menduga kalau hal ini berkaitan hantavirus di MV Hondius. Jadi ada jenisnya ya Teman Pro 2, jenisnya itu Andes virus, sehingga memicu kekhawatiran penyebarannya mungkin sudah meluas Teman Pro 2. Jadi dari Direktur Jenderal Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit memastikan keduanya tidak berkaitan Teman Pro 2. Artinya kematian di Bandung ini ya, yang terjadi di Bandung ini tidak terkait dengan jenis Andes virus atau yang ramai menyebar di MV Hondius Teman Pro 2. Sebagai catatan juga ya Teman Pro 2, jenis Andes virus ini memicu kondisi klinis HPS atau hantavirus pulmonari sindrom Teman Pro 2. Jadi kalau jenis yang ini, jenis HPS ini menyebar luas di benua Amerika dan juga lebih umumnya ya Teman Pro 2 menyerang paru-paru sampai dengan sistem kardiovaskular. Sedangkan untuk tipe klinis HFRS, jadi yang mendominasi wilayah Asia ini Teman Pro 2 hingga masuk Eropa yang sudah diteteksi ya kasus sejak tahun 1991 Teman Pro 2. Dan yang tidak penting juga Teman Pro 2 untuk kami ingat ya, hanya Andes virus yang sejauh ini bisa menular antar manusia, sementara hantavirus dengan gejala klinis HPS hanya ditemukan pada kontak dengan hewan pengerat Teman Pro 2. Jadi kematian hantavirus di Bandung ini berawal dari kilas balik dalam suatu agenda sosialisasi hantavirus Teman Pro 2. Jadi dari dokter spesialis penyakit dalam HRHS ya, yang di Bandung, Elizabeth Hutajulu, yang beliau memaparkan kalau beberapa kondisi klinis pasien hantavirus di Indonesia sendiri, termasuk pekerja buruh bangunan yang meninggal pasca sempat dirawat 3 hari Teman Pro 2 ya. Jadi kalian juga jangan khawatir ya, lebih banyak membaca lagi Teman Pro 2. Jangan mudah percaya begitu saja. Jadi harus banyak membaca, harus banyak tahu bedanya di mana, supaya kalian juga bisa menjaga diri kalian ya Teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman pro 2 tidak terasa ya, sudah pukul 20.18 malam ya, jam 8 malam. Ini saatnya memang kan sudah harus makan malam juga teman pro 2, jangan telat-telat makan malam. Walaupun sudah malam, tetap harus tepat waktu ya makannya, karena memang kalau kita makan dekat kita pun jam tidur tuh jatuhnya tuh macam bagaimana ya, nanti tuh mau tidur kayak setengah mati tidur begitu ya. Jadi usahakan makan paling lambat ya jam-jam begini sudah teman pro 2, supaya jam 11 bisa tidur. Ya teman pro 2 ya, ini ada informasi dari industri animasi Indonesia yang makin melesat nih teman pro 2 ya. Dari data terbaru per tahun lalu ya, tahun 2025, industri animasi Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dengan nilai industri mencapai 798,15 miliar rupiah nih teman pro 2. Dan angka ini juga berdasarkan riset terhadap 262 studio animasi yang menaungi 3448 tenaga kerja dalam laporan Indonesia Animation Report 2026 nih teman pro 2. Luar biasa ya Indonesia, dunia memang Indonesia dengan dunia animasinya ini makin luar biasa teman pro 2 ya. Dan laporan ini juga bilang kalau nilai teranyar industri animasi Indonesia itu meningkat lebih dari 3,3 kali lipat nih dalam 10 tahun teman pro 2. Dengan pertumbuhan rata-rata itu 12,86% per tahun. Dan dari laporan itu juga mereka mencatatkan nih teman pro 2 ya, untuk pertama kalinya pendapatan karya animasi original intellectual property melampaui pendapatan dari penyediaan jasa yang diekspor. Wow, luar biasa sekali ya Indonesia ini teman pro 2. Dari Indonesia Animation Report 2026 juga merekomendasikan teman pro 2 ada 5 paket kebijakan strategis yang bisa diterapkan dari pemerintah dan pemangku kepentingan industri, termasuk reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ada juga percepatan perlindungan HKI, terus pembangunan jalur distribusi global, ada lagi transformasi ekosistem talenta. Dan yang terakhir nih teman pro 2, penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri. Wow, keren sekali Indonesia ya, dunia perfilman Indonesia khususnya di bidang animasi ya, yang semakin berkembang pesat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.

Ya, teman Pro 2 kali ini ada Kamila Andini ya, sutradara Indonesia yang kembali menorehkan prestasinya di panggung perfilman internasional nih teman Pro 2. Jadi si Kamila ini menerima penghargaan sebagai dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar Red Sea Film Foundation dalam rangka Sundance Film Festival 2026 di Prancis. Dan teman Pro 2 ya, Kamila ini juga jadi satu-satunya sineas dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan di tahun ini. Luar biasa ya, Kamila Andini ini teman Pro 2. Jadi pencapaian dari Kamila ini juga jadikan si Kamila ini ya sineas Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman Ruang 2 Grace masih menemani kalian di 96.7 teman terbaik kamu. Dan nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 9 malam sampai dengan jam 10, kita gabung dengan Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2, karena ada music live chat teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Kali ini siapa yang akan menjadi bintang tamu ya. Jadi tetap stay tune teman Pro 2. Buat kamu yang belum makan, tempo sudah makan dari sekarang ya, mau jam 9 ini. Kalau kamu makan jam 9 terus nanti tidur jam berapa teman Pro 2 ya. Jadi usahakan makan secepatnya, supaya juga waktu tidur itu tidak full perutnya kalian teman Pro 2 ya. Jadi Grace tetap menemani kalian, mau sambil request lagu menunggu jam 9 juga boleh di 0821-9914-7873. Tetap stay tune 96.7 teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti you know, yang Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-mm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Iya, lagi otw, 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau, oke. Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Okay. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Okay. Betul. Jadi akhirnya aku tanya Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih.
1: Kita gak dapet lagu ini loh. Terus dia bilang, iya Fadila bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya, ganti-gantian.
0: Betul. Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, Ketawang tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama, gitu, oke. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya.
0: Enggak
1: gitu.
0: Akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab tu bila dapat simple ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danis?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danis ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jahil.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa
0: ya?
2: Happy gitu
1: ya,
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Ya, lebih megah ya.
2: Ya, lebih megah.
0: Karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Prodo FM Jakarta.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline ya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu
2: kan,
0: bukan simpul, tali simpul.
2: Malah, mungkin ini pramuka, simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Ya. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
1: dengan
0: singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah kita ngomong Malaysia. Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang merupakan nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat. Happy, sebab sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya,
1: yeah, gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini 3 kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Yeah,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini queennya
1: Queen soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya, guys.
2: Ya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya ballad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan? Iya. Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay aja. On the spot di saat take recording ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim. Terus
0: dulu coba cocoknya nih.
2: Kirim kan? Iya. Ini tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: oke
2: gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: Lirik Video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produce Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis. Jumat besok. Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai ketemu lagi besok tapi besok nggak sama Angga besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

pukul 21 sampai dengan pukul 22 ya. Kita sama-sama sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada MLC. Dan kali ini di pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, Grace mau membagikan kisah inspiratif teman Pro 2. Kisah pertama dari aktor Reza Rahardian ya, teman Pro 2 yang mengungkapkan pengalamannya beradu akting nih dengan Alim, seorang penyandang Down Syndrome di film Semua Akan Baik-Baik Saja. Jadi bagi Reza nih teman Pro 2, pengalaman ini sangat menarik karena memberikan kesan mendalam dari interaksi Alim. Dan dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja ini, Alim juga bukan aktor konvensional yang memerankan karakter penyandang Down Syndrome. Tapi Alim ini justru tampil sebagai diri sendiri yang buat si Reza Rahardian juga salut dan bangga dengan keputusan Bai Muong selaku sutradara film ini, teman Pro 2. Jadi sebelum syuting juga, Reza Rahardian ini mengaku sempat khawatir ya soal proses komunikasi di lapangan antara Reza dan juga Alim. Tapi kekhawatiran dari Reza ini sirna begitu ia bertatap muka langsung dengan sosok bernama Alim ini, teman Pro 2. Reza juga bilang ya teman Pro 2, Alim ini sebagai sosok yang responsif dan cepat menangkap arahan. Jadi kalau ada sebuah dialog sudah diinstruksikan sekali, si Alim ini langsung merekamnya dan tidak akan lupa. Lebih dari sekedar memudahkan proses syuting, teman Pro 2, kehadiran dari Alim juga memberikan pengaruh besar ya untuk kualitas penampilan Reza sendiri, teman Pro 2. Jeda-jeda yang tidak terduga yang muncul dari Alim di antara dialog menurut Reza itu menciptakan ruang akting yang terasa sangat hidup dan organik, teman Pro 2.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Kalau tadi kisah inspiratif ya dari anak Down Syndrome yang mengikuti acting film ya bersama dengan Reza Rahardian, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 kali ini dari Esterlina Titiheru ya, anggota Polwan Polda Maluku yang berhasil mengukir prestasi gemilang di ajang internasional kejuaraan binaraga dan kebugaran fisik NPC regional TNT Global Classic Malaysia 2026 nih Teman Pro 2. Kompetisi ini diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia yang berlangsung di Hotel Holiday Villa Malaysia pada hari Minggu kemarin Teman Pro 2. Jadi ajang bergengsi ini diselenggarakan dari TNT Fitness Pro dan Global Classic yang ada di bawah naungan NPC Teman Pro 2. Jadi di kompetisi bergengsi ini Esterlina yang juga menjabat sebagai PS Kapolsek Baguala Ambon ini tampil memukau tentunya. Beliau berhasil memboyong 3 medali sekaligus medali, ada medali emas, perak dan juga medali perunggu ya Teman Pro 2 dari 3 kategori lomba berbeda. Jadi di kategori Woman CQ ya Esterlina ini tampil sebagai yang terbaik. Ia keluar sebagai juara dan berhak mendapat medali emas Teman Pro 2. Kemudian di kategori Woman Figure Teman Pro 2, Esterlina ini juga menjadi runner up dan berhak atas medali peraknya. Sementara medali perunggu diraihnya lewat kategori Women's Wellness Teman Pro 2. Dari capaian yang diraih perwira berpangkat inspektur 1 ini ya Teman Pro 2, tidak hanya membanggakan keluarga dan seluruh masyarakat Maluku, tapi juga pastinya mengharumkan nama institusi Polri dan Indonesia di mata internasional. Dan Teman Pro 2 ya, Polwan 1 ini juga mengaku pencapaian yang membanggakan ini sudah menjadi pengalaman paling berharga dalam hidupnya. Bagi Esther juga Teman Pro 2, pengalaman tampil di ajang internasional dan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan juga negara sudah jadi bagian motivasi tersendiri nih untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
0: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
6: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
6: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

96,7 Teman Pro 2, dan tentunya masih di kisah inspiratif yang Grace bagikan malam ini buat kamu semua. Dan kisah berikutnya Teman Pro 2, dari 3 atlet para taekwondo asal Sumatera Utara pulang dengan kepala yang tegak. Teman Pro 2, hasil dari Pancasila Cup 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur pada hari Sabtu kemarin, Teman Pro 2. Iya Teman Pro 2, 3 atlet luar biasa ini ada Mian Sirait, Anton Siloam Sianturi, dan Siti Rizkia Ananda. Mereka masing-masing menyabet medali emas dari 3 kategori berbeda dalam Pancasila Cup 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mian yang mengaku kesulitan utama yang ia rasakan itu di teknik bertahan, khususnya saat melakukan gerakan blok. Tapi dari sisi program latihan, ia bisa bertahan dengan baik nih ya Teman Pro 2. Kemudian ada juga Anton yang bilang kalau porsi latihan para taekwondo ini tidak lebih ringan ya dibandingkan atlet pada umumnya. Justru tekanan intensitas tinggi dalam durasi latihan yang padat menjadi tantangan buat mereka, Teman Pro 2. Dan hal ini juga dirasakan sama teman mereka, si Siti ya, yang bilang kalau kesulitan terbesar ada pada gerakan blok yang terbatas karena hanya menggunakan satu tangan, Teman Pro 2 ya. Tapi ia menegaskan juga menyerah itu bukan pilihan. Jadi memang mereka juga sudah sangat mencintai bulu tangkis, Teman Pro 2 ya. Walaupun ketiganya tidak bulu tangkis taekwondo, Teman Pro 2 ya. Walaupun ketiganya tidak datang ke taekwondo tanpa bekal ya, Teman Pro 2. Mian sebelumnya sudah berkecimpung selama sekitar 10 tahun, Teman Pro 2, di dunia olahraga disabilitas, tepatnya di cabang atletik. Jadi memang si Mian ini sebelum masuk ke dunia taekwondo, dia dulunya di atletik, Teman Pro 2. Kemudian kalau Anton memulai perjalanannya dari taekwondo reguler sejak kelas 1 SMA. Setelah latihan 2,5 tahun, ia akhirnya dilirik pemerintah Sumatera Utara, Teman Pro 2. Sementara untuk teman mereka yang satu-satunya wanita cantik ada Siti, datang dari latar belakang atletik, tepatnya nomor tolak peluru. Dan ia beralih ke taekwondo setelah mempertimbangkan peluang yang lebih besar di cabang taekwondo.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

Iya, teman Pro 2 masih di kisah inspiratif ya. Tadi ada 3 atlet luar biasa ya, teman Pro 2. Ada Mian, ada Anton, kemudian ada Siti nih, teman Pro 2. Masih lanjut nih soal mereka bertiga, teman Pro 2, yang memang mereka sebenarnya bukan aslinya atlet taekwondo, tapi mereka beralih gitu ya, teman Pro 2. Dan dari kompetisi para taekwondo ini, atlet dikelompokkan berdasarkan jenis disabilitas fisiknya. Anton menjelaskan 2 kelas yang umum digunakan, ada K41 dan K44, teman Pro 2. Ketiganya meraih emas di kelas masing-masing. Untuk kontingen Sumatera Utara, memang sengaja mengatur agar setiap kelasnya hanya diwakili 1 atlet demi memaksimalkan perebutan medali, teman Pro 2. Jadi bagi Mian, pencapaian ini terasa istimewa ya, teman Pro 2, karena memang ini juga hasil dari progres yang nyata. Kalau di Pancasila Cup 1 sebelumnya itu, si Mian ini membawa pulang medali perunggu. Lain halnya nih, teman Pro 2, dengan Siti yang baru pertama kali mengikuti Pancasila Cup di seri yang kedua ini. Walaupun berstatus debutan, teman Pro 2, atlet berusia 16 tahun ini langsung meraih medali emas. Wah, luar biasa sekali ya, teman Pro 2, si Siti ini. Dan raihan emas di Pancasila Cup season yang kedua ini, teman Pro 2, juga tidak membuat ambisi mereka berhenti. Ketiga atlet ini menyatakan punya target yang lebih tinggi nantinya, teman Pro 2, untuk tampil dalam ajang internasional hingga Paralimpiade, teman Pro 2. Dan itu tadi, teman Pro 2, kisah inspiratif yang Grace bagikan buat kalian dari pukul 10 sampai kurang 8 menit lagi pukul 11 malam. Dan di pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur, Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian di malam ini. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Psst. Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, dimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap

Selamat pagi teman perdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara untuk hari ini di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman perdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis,
Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
3: Selamat pagi, teman.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di pagi hari ini. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya, bawa kendaraannya pelan-pelan aja. Jam 7:36 waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini kita ngomongin soal ekonomi dulu kali ya. Ada bos Bank Indonesia, teman Pro 2, yang dimana mengungkap surat berharga tembus mencapai 921 triliun. Jadi Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Peri Warjio mengungkapkan volume surat berharga dalam rupiah atau sekuritas rupiah Bank Indonesia disingkat SRBI kini mencapai 921 triliun rupiah. Di tengah upaya Bank Sentral memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat gejolak global, Peri mengatakan kepemilikan investor asing pada instrumen tersebut mencapai 221 triliun atau setara 24% teman Pro 2 dari total outstanding saldo berjalan SRBI. Dan menurut Peri juga menaikkan imbalan hasil SRBI untuk menarik aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik, di mana per tanggal 13 Mei kemarin ya, itu suku bunga SRBI 6 bulan tercatat sebesar 6,21% untuk tenor 6 bulan, sedangkan untuk tenor 9 bulan 6,31% dan tenor 12 bulan sebesar 6,45%. Dan ini menguatkan instrumen moneter dilakukan di tengah meningkatnya tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang memicu pelarian modal dari negara berkembang. Ya, tentu hal yang terjadi di Indonesia saat ini tuh diakibatkan juga adanya gejolak yang terjadi di Timur Tengah itu, teman Pro 2 ya. Peri menyebut pada kuartal 2 2026 hingga 18 Mei 2026 aliran modal asing tercatat masuk ke net inflow sebesar 5,5 miliar US dollar. Arus modal itu terutama masuk ke instrumen SRBI dan surat berharga negara atau SBN. BI sebelumnya memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya gejolak pasar keuangan global akibat perang yang ada di Timur Tengah. Ya, semoga saja apapun yang dilakukan tetap menjadi ini ya, teman Bro 2 ya, menjadi langkah yang semoga saja bisa memperbaiki keuangan saat ini. Karena semuanya jadi naik kan belakangan ini, teman Pro 2. Kemarin sempat gas, terus ada isu lagi bahwa BBM. Aduh, after itu apalagi ya, bisa jadi listrik dan lain sebagainya. Oh my god.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan teman Pro 2, Rama punya informasi selanjutnya untuk teman Pro 2 tentang cara cek KTP kamu dipakai pinjol oleh orang lain atau tidak. Ya, sekarang lagi bahaya banget yang kayak gini teman Pro 2 ya. Akibat semakin canggihnya teknologi, jadi kayak kejahatan-kejahatan yang dulu nggak ada itu mulai bermunculan. Salah satunya ini nih, KTP dipakai pinjol oleh orang lain. Ya, NIK, nomor induk kependidikan yang tercantum dalam KTP adalah data pribadi yang bisa disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan untuk kamu, ternyata ada cara mengecek apakah NIK sudah disalahgunakan untuk layanan pinjol atau enggak. Di mana caranya seperti ini, teman Pro 2. Jadi pengecekan bisa dilakukan melalui laman idepku.ojk.go.id atau aplikasi idepku OJK dengan langkah-langkah berikut. Buka idepku.ojk.go.id atau unduh aplikasi idepku. Pilih pendaftaran dan isi informasi yang diminta, meliputi jenis debitur, identitas, kewarganegaraan, serta kode captcha. Klik selanjutnya setelah memverifikasi data, unggahan dokumen pendukung dan centang pernyataan kebenaran data. Klik ajukan permohonan dan kamu akan menerima email berisi nomor pendaftaran untuk memantau status di menu status layanan. Kalau offline-nya tadi kan cek online, kalau cek offline-nya itu bisa langsung ke kantor OJK, teman Pro 2 ya. Jadi hanya dengan cara itu kalian bisa tahu apakah KTP kamu itu masih aman dari pinjol atau enggak, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.